Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk pagi hari ini di program Selamat Pagi Pasisi edisi Minggu 28 Juni 2026. Dan untuk sahabat pagi hari ini seperti biasa kita hadir dengan informasi dan juga sapa-sapa sahabat untuk pagi hari ini buat siapa atau sekedar request juga boleh. Lagi ramai di luar ternyata ya, benar sekali. Ini lagi ada acara juga nih dalam

0: Kegiatan HUT Bayangkara ya, jadi memang ada kegiatan Fantran. Oke, dan untuk sahabat-sahabat semuanya untuk kali ini, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu untuk semuanya dan tercapai mungkin segala hal yang ingin dicapai hari ini. Tak perlu juga di sahabat ya membawa waktu untuk mencari jalan pintas, karena memang tak ada jalan yang pintas gitu. Jadi sesungguhnya jalan pintas itu tidak akan pernah memberikan hasil yang maksimal, bahkan sebaliknya bisa mencederai diri kita sendiri. Oke, dan untuk pagi hari ini kita sapa Adit, sudah menyapa Adit dari Padang. Halo, selamat pagi Adit. Sehat Adit, kabarnya Adit?
1: Kabar Adit sehat kak.
0: Kabarnya sehat hari ini ya.
1: Ya kak.
0: Adit, apa nih kegiatan pagi ini Adit yang baru dilakukan?
1: Tadi bangun sarapan. Habis itu goro, habis itu dengar radio deh.
0: Iya benar. Ada yang bersorak-sorak ria di belakang.
1: Banyak tuh kawan di sini kak. Ada netra.
0: Iya, disalamin dong.
1: Salamin sama kakaknya nih.
0: Salamin ya untuk semuanya di sana.
1: Kak, kapan-kapan main-main lah ke sini kak, ke pantai kak.
0: Iya, insya Allah ya.
1: Nanti kalau kakak ke pantai ke Padang, kakak telepon aja aja.
0: Siap, siap, Adit.
1: Oke kak, gimana nih kak, kabarnya kak, sehat kak?
0: Alhamdulillah, kabar kak sih baik.
1: Udah makan, udah sarapan pagi nih kak?
0: Sudah, Adit.
1: Gimana nih kak, lalu lintas di Padang kak?
0: Gimana kalau untuk lalu lintas sih lancar-lancar saja, Dit. Lancar-lancar saja.
1: Apakah ramai di sana di Kota Painan?
0: Oh, ramai sekali, Adit. Namanya juga Kota Painan tercinta gitu ya.
1: Oh, boleh tahu informasi terupdate di Pantai Celocok apa nih, ada acaranya nih, Kak?
0: Kalau sekarang sih enggak ada acara di Pantai Celocok, cuma ada di depan nih. Di depan PCC nih, acara lari ini di dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ya ke-80.
1: Ya, selamat Hari Bayangkara keberapa nih kak?
0: Ke-80.
1: Selamat Hari Bayangkara yang ke-80, semoga setiap tahun diadakan, semoga jaya selalu lah Hari Bayangkaranya gitu kak.
0: Oke Adit.
1: Nih kalau selain acara lari, apa acaranya lagi?
0: Banyak nih acara-acara kalau untuk Hari Bayangkara nih di peringatannya. Acara donor darah gitu ya, acara ini bedah rumah juga gitu, acara bantuan-bantuan lah pokoknya nih di.
1: Oh, bantuan-bantuan, gak ada artis di sana seperti David Stamford.
0: Oh, gak ada. Gak ada.
1: Banyak acara ya di Pantai Celocok sekarang ya, Kak?
0: Pantai Celocok, kalau sekarang sih gak ada sih. Cuman ini di depan nih kayaknya, gak di Celocok.
1: Boleh request lagu, Kak?
0: Boleh, Dit. Apa requestnya?
1: Apa yang bagus dinyanyikan pagi-pagi ini ya, lagu lagu apa deh dari miliknya Arif Putra kak,
0: judulnya apa Dit?
1: Judulnya Mencintai Tapi Tak Bersama.
0: Oh, oke deh, nanti kita puterin ya.
1: Boleh dua kak?
0: Boleh Dit, buat apa satu lagi?
1: Satu lagi dari mereka, Maulana Wijaya kak.
0: Judulnya?
1: Apa yang ada di playlist kak, yang lagu-lagu baru kak, Maulana Wijaya kak.
0: Lagu baru apa ya kita punya? Sebentar deh.
1: Apa kita putar radio kak?
0: Sebentar ya.
1: Rame lah di sana di studio kak.
0: Enggak, di depan ada acara di Polres. Maulana Wijaya, batas kesabaran, kasta pembanding cinta.
1: Kasta pembanding cinta, kak.
0: Kasta pembanding cinta aja.
1: Kalau boleh tahu nggak liput acaranya, kak?
0: Nggak, kita nggak ada liputan, Dit.
1: Nggak ada liputan. Jadi kak, salam-salam boleh kak?
0: Boleh, buat siapa, Dit?
1: Salam buat kami yang ada di final.
0: Iya, makasih Adit.
1: Sama, salam banyak Eci Daniel, Kak Vivi, Vio, Anel. So, untuk kru sahabat Langkisau dimanapun berada atau penyiar-penyiar kece badainya di sana gitu.
0: Waduh, kece badai ya, jangan sampai badai di lululan ya, kak semuanya nanti.
1: Kalau radio lagi saya ini jadi teman berharga bagi aku kan.
0: Waduh mantap, siap-siap. Makasih.
1: Kemarin aku kan kemarin ekspresi nih, aku buat misi dengan halus untuk radio Langkis FM.
0: Oh, sebuah curhatan hati untuk radio Langkis FM begitu.
1: Iya, tak ada puisinya nantilah. Aku puisiin dari jam 1.
0: Iya, nanti kita tunggu ya, Dit.
1: Nanti yang siapa jalan, kak?
0: Ada Eci, Dit.
1: Oh, kalau untuk Eci Daniel, Bang Rio Kibo, Pak Zal. Mungkin saja deh. Ini kan tahun baru semakin dekat nih, kak. Apa nih program-program terbaru di Radio Langkisau untuk tahun depan gitu?
0: Ada lah, nanti kita katakan ya, kita sampaikan ya, Dit.
1: Ya, pokoknya surprise ya, kak.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke, kak.
0: Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Adit. Terima kasih ya, Dit, untuk kesempatan kali ini ya. Dan pagi ini sahabat banyak kayak kita kegiatan, apalagi di sini di Polres Pesisir Selatan gitu ya, mempersembahkan Ratu Police Woman Run 2026. Jadi sebuah ajang lari yang mengadukan semangat pola hidup sehat, kebersamaan dan keindahan jalur khas Pesisir Selatan. Event ini mengambil titik start ya dan finish langsung di Mako Polres Pesisir Selatan. Selain menyusuri rute yang ikonik, acara ini juga akan dimeriahkan dengan penghiburan juga, sambutan resmi dari Kapolres Pesisir Selatan, penyerahan medali serta berbagai hadiah dan prize menarik yang saya untuk dilewatkan. Jadi ini sahabat, event ini dalam peringati hari ini Bayangkara ya. Dan event Bayangkara Run ini pun dengan semangat sportivitas yang tinggi. Jadi memang perlu juga persiapan. Udah banyak nih yang udah sampai ke garis finish ya. Semoga menang deh untuk sahabat-sahabat nih yang mengikuti.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran, misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur! Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
6: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Mas, Mas, kepanjangan Mas.
1: Oh iya, maaf.
0: Nah, itu kurang ajar lu maling.
2: SPP, selamat pagi Pasisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM. Selamat pagi yang baru bergabung di menit 15 dari pukul 8 pagi hari ini. Banyak aktivitas yang sudah sahabat lakukan ya, dan tentunya pagi yang begitu indah ini, kegiatan-kegiatan juga berlangsung nih di depannya kantor Kapolres Kabupaten Pesisir Selatan. Dan juga di sini sahabat dari Polres Pesisir Selatan sendiri itu ada informasi waspadai modus penipuan ya. Sekarang banyaknya di sini sahabat modus penipuan mengatasnamakan Kapolres Pesisir Selatan dan Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan. Jadi harap lapor ya jika menerima atau mengetahui tindakan penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau personal Polres Pesisir Selatan. Bisa di layanan pengaduan 110. Nah, di sini bebas tanpa pulsa, enggak ada biaya apapun. Jadi di sini sahabat juga untuk langsung ke kantornya juga boleh ya, di Polres Pesisir Selatan, Jalan Haji Agus Salim Painan gitu. Jadi memang suasana lagi ramai asik untuk hari ini sahabat, ada kegiatan fundraiser juga dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Yang mau bergabung kembali boleh, silakan, kita tunggu 081-1661-9120. Ya, untuk harga hari ini sahabat, setiap langkah kecil yang membawa sahabat untuk maju ya, jangan melangkah dengan ketergesaan, karena ketergesaan adalah beban yang memberati langkah sahabat itu sendiri. Amati jalan lurus, tak perlu bergelombang ya maupun berbatu, selama kita yakin berada di jalan yang tepat, maka teruslah melangkah.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Hanjago Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di program Varial Langkis edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Kita awali informasi yang pertama, di mana Gubernur Meldi minta pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat. Gubernur Sumatera Barat Meldi Syarula bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Helmi Arianto melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok. Sidak dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya solar, berjalan sesuai ketentuan di tengah masih terjadinya antrian panjang di sejumlah daerah. Gubernur meninjau langsung proses penyaluran BBM subsidi sekaligus mengevaluasi berbagai potensi penyimpangan yang diduga menjadi penyebab terganggunya distribusi kepada masyarakat yang berhak menerima. Pengawasan distribusi BBM subsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja karena diperlukan sinergi antara Pertamina, BPH Migas, Hiswada Migas dan pemerintah kabupaten dan kota serta aparat penegak hukum agar pengawasan berjalan lebih efektif. Informasi berikutnya sahabat, bukan lagi penonton, saatnya generasi muda ambil peran lewat tim ekspedisi patriot. Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mengajak generasi muda Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan nasional melalui tim ekspedisi patriot, program yang menjadi bagian dari Transmigrasi Patriot. Juru bicara Kementerian Transmigrasi Eva Julianti Yunizar juga menyatakan banyak anak muda memiliki semangat untuk berkontribusi bagi bangsa namun belum menemukan ruang yang tepat untuk mewujudkannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, Kementerian Transmigrasi membuat program Transmigrasi Patriot untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda dari berbagai latar belakang pendidikan melakukan pemetaan potensi wilayah. Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam proses rekrutmen tim ekspedisi Patriot 2026 pada tanggal 2 Juni 2026 pukul 22:05 waktu Indonesia bagian Barat, di mana para pendaftar sudah bisa langsung mengakses hasil rekrutmen melalui website tab.transmigrasi/status. Tercatat ada 246 ketua tim dan 1.230 anggota tim dinyatakan lolos dari 10.359 pendaftar dari berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Informasi berikutnya sahabat, lindungi anak di ruang digital, 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan platform. Sebanyak 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh platform digital sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator awal bahwa platform mulai menjalankan kewajibannya untuk melindungi anak di ruang digital melalui langkah-langkah nyata sesuai ketentuan pemerintah. Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi profil risiko masing-masing platform untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak. Mutia juga menjelaskan, pendekatan berbasis risiko diharapkan agar setiap platform terdorong menghadirkan layanan yang semakin ramah anak. Mutia juga menyampaikan proses evaluasi terhadap laporan self-assessment yang telah disampaikan platform digital masih berlangsung. Setelah penilaian selesai, pemerintah akan mengumumkan profil risiko masing-masing platform kepada publik.

Dari kawasan Jalan Raja Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM. Kita masih di program Varia Langkisau Sahabat dan informasi berikutnya. Presiden Prabowo ingin Himbara menjadi perbankan patriotik, perluas pembiayaan untuk UMKM. Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Presiden ingin bank plat merah tidak hanya mencetak keuntungan tapi juga berperan lebih besar dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qadari, terkait pertemuan Presiden dengan jajaran pimpinan bank-bank Himbara pada 18 Juni 2026 lalu. Qadari juga menyatakan Presiden Prabowo menekankan sektor perbankan memiliki peran strategi sebagai penggerak ekonomi yang manfaatnya harus semakin disarankan masyarakat luas terutama UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Qadari juga menerangkan konsep perbankan patriotik yang

Maksud Prabowo adalah bank-bank milik negara semata-mata diukur dari besarnya laba yang diperoleh, melainkan juga dari kontribusinya dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan membuka kesempatan usaha yang lebih luas bagi masyarakat. Informasi berikutnya, Menteri SDM tegaskan PLN segera atasi pemadaman bergilir pasokan batu bara aman. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa PT PLN segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif guna memastikan layanan kelistrikan kembali normal dan pemadaman tidak lagi terulang. Persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah menyiapkan kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional. Bahlil juga menjelaskan kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton, jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional. Bahlil juga meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang. Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Pasojo juga menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik terjadi akibat terkendala teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra PLN.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP?
3: Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
6: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Dari kawasan jalan aja aku saling mainan 91,2 lagi saya famous Ibu Surah Kavivi, tentunya kita di wisata pesisir selatan. Selamat bergabung aja nih buat sahabat yang baru bergabung, mudah-mudahan itu kesempatan pagi menjelang siang ini. Di menit 22 dari pukul 10 pagi ini, selamat beraktivitas untuk sahabat semuanya. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Kali ini sahabat, kalau untuk objek-objek wisata di pesisir selatan juga perlu nih sahabat, kita harus tahu ya sejarahnya. Dan ternyata sahabat, kita tahu ya selama ini ada benteng Pulau Cingku yang ada di Pantai Cilacok Painan. Tapi kita juga perlu tahu ini ada apa sebelumnya gitu. Jadi selama kurang lebih ini 1 jam ke depan kita hadir menemani sahabat semuanya, menemani di ruang dengar hari ini. Apapun aktivitasnya, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk sahabat semuanya. Ya, selain keindahan alam dan wisata bahari, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki sejumlah destinasi wisata sejarah. Misalnya ini sahabat, ke Pulau Cingku kita ya, untuk hari ini kita akan mengunjungi beberapa keindahan-keindahan pasir dan pantai atau sejumlah atraksi laut yang tersedia. Dan juga ini salah satu objek wisata sejarah yang kita belum banyak tahu ya, yaitu ada situs Benteng Portugis. Situs Cagar Budaya ini berada dalam kawasan Pulau Cingkua. Jadi untuk menuju ke sana, pengunjung juga bisa berangkat menggunakan jasa transportasi laut dengan sistem antarjemput. Dan pengunjung juga naik kapal wisata dari pinggir Pantai Cilacok dengan perjalanan menuju pulau sekitar 10 menit saja. Selain bersenang-senang di kawasan pantai, selepas itu kita juga mampir nih sahabat ke mana nih, ke sejarah di kawasan Pulau Cingku ya. Dan banyak nih selaku penjaga ataupun orang yang memelihara situs Benteng Portugis di sana, ini mencoba juga dipromosikan ke sejumlah media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Minimnya kunjungan ke situs ini dikatakan ukurannya promosi kali ya, sehingga keberadaan Benteng Portugis belum banyak diketahui wisatawan. Pulau Cingku menjadi cabang utama VOC di Pantai Barat Sumatera. Namun pada tahun 1818 itu dibangun kembali pos perdagangan. Peninggalan-peninggalan arkeologi yang terdapat di Pulau Cingku berupa sisa-sisa benteng yang tidak utuh, hanya berupa tembok pagar sebelah timur, pintu utama di bagian barat, dan dermaga di sebelah timur. Selain itu juga terdapat kerkhof ya, makam dari bahan batu marmer bertulisan bahasa Portugis dan sejumlah lubang atau sumuran. Kawasan Pulau Cingku sendiri telah menjadi bagian dari cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. Dan tentunya objek wisata di pesisir selatan sendiri itu ada 11 objek wisata sejarah ya, yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik. Di mana yang pertama adalah Benteng Portugis di Pulau Cingku dan Makam Van Kampen terletak di Nagari Painan, Kecamatan Pacurai, berjarak 1 km dari ibu kota kabupaten. Dan juga makam Haji Les Yakub terletak di Kampung Kapencong, Negari Kota Berapak, Kecamatan Bayang, berjarak 20 km dari ibu kota kabupaten. Situs Kursi Rajo Komplek Makam Sultan Perhimpunan Alam terletak di Kampung Duku Selatan, Negari Duku, Kecamatan Kutus Bas Tarusan, berjarak 22 km dari ibu kota kabupaten. Juga ada makam Syekh Jamil ya, terletak di Kampung Pulik-Pulik, Negari Pulik-Pulik, Kecamatan Pat Nagari Bayang Utara, yang berjarak 22 km dari ibu kota kabupaten. Juga ada situs Kursi Rajo, terletak di Kampung Pulik-Pulik, Negari Pulik-Pulik, Kecamatan Pat Nagari Bayang Utara, yang berjarak 25 km dari ibu kota kabupaten. Ini ada beberapa objek wisata sejarah ya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

0: Cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
1: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
13: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
14: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
15: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
14: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
15: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
14: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
15: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
14: Maksud ayah?
15: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
14: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
15: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
14: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
15: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
14: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
15: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk Ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
14: Ya, Ayah.
13: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
12: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
14: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
16: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
14: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
16: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
14: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
16: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
14: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
16: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
14: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
16: Zat kekebalan?
14: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
16: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya. Bagus. Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
14: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
16: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
14: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
16: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
14: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
16: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
12: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 lagi saya Fendi menerima 22 dari pukul 10 pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua sudah mendengarkan program wisata pesisir selatan. Jam 11 ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga. Jadi terima kasih untuk semuanya, tetap jaga tempat-tempat wisata kita supaya lebih indah, lebih nyaman dan lebih asri. Tetap juga selalu membuang sampah pada tempatnya ya, jangan merusak fasilitas ataupun ekosistem alam setempat. Dan juga patuhi rambu peringatan, batas aman area dan gunakan alat keselamatan jika berada di area wisata. Selamat berhari Minggu nih untuk sahabat semuanya. Selamat menjalankan aktivitas juga yang masih banyak aktivitas hari ini. Semoga hari ini lebih baik dan semoga bisa menjalankan hari-hari tanpa hambatan apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk semuanya. Nanti jam 1 siang akan bersama Eci Daniel menemani sahabat di program Ekspresi Pendengar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat bertugas. Pamit undur suara dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi,

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Langkisau. Bersama Eci Daniel di sini menemani di hari Minggu 28 Juni 2026 dalam ekspresi pendengar. Sahabat bisa bergabung bersama Eci mengekspresikan apapun ya. Di edisi kali ini hingga pukul 3 sore nanti, dan sahabat juga bisa menelpon bergabung bersama Eci di sini dengan mungkin ya lagu-lagu requestannya di 0811 6619120. Dan tentunya sahabat Langkisau, Eci hadirkan juga lagu-lagu yang mantap punya deh untuk sahabat Langkisau di siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat yang mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz dan yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, channel LPP Langkisau FM, website radio streaming online, dan radio Langkisau FM dan pesisirselatankap.co.id. Selamat siang buat sahabat Langkisau. Nah, cuaca di kota Painan ya cukup lembab, dan kondisi cuaca ini berawan, berpotensi hujan di sore hari ini sahabat Langkisau. Dan suhu di siang hari ini terasa bak 35 derajat Celcius. Tapi tentu saja ya sahabat, tetap perhatikan lagi nih kondisi tubuh saat berada di luar ruangan. Nah ya, di musim kemarau. Di 0811 6619120 kita angkat dulu telepon berikut ini. Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Halo Langkisau FM, selamat siang.
0: Selamat siang kembali Adit, bagaimana kabarnya?
1: Kabar Adit sehat.
0: Oke, Adit mau berekspresi apa siang hari ini Adit?
1: Coba deh, kemarin udah diancang-ancang puisi nih.
0: Lagu apa?
1: Kemarin kan ada ekspresi pendengar hari Minggu kan jadwalnya kan?
0: Iya.
1: Rencana mau puisi nih.
0: Berpuisi? Oke, boleh. Mau berpuisi Adit. Puisinya buat siapa nih?
1: Tentu buat radio lagi tahu dong.
0: Oh gitu. Kata dipikir buat mungkin orang tua atau keluarga di rumah.
1: Gak ada keluarga, buat radio aja deh.
0: Oh gitu. Gak ada keluarga, masa ada apa, ada keluarganya di rumah?
1: Ada keluarga sih, cuman gak ada puisi, tapi untuk radio Langkisau aja deh.
0: Oh gitu. Oke, silakan Adit berpuisi.
1: Backsoundnya ada gak?
0: Ini ada backsoundnya. Oke, silakan.
1: Di dunia radio Langkisau, radio Langkisau

lagi sang ulang lagi dong terus gini radio lagi sang kau sangat berhati bagiku kau selalu menemaniku dalam kalam kau menemaniku jalan-jalan susah dan senang radio lagi FM radio kau selalu jadi teman hidup di saat sepi. Lagu lana radio lagi

0: dan terjang waktu. Terima kasih Eci.
1: Oke Adit, mantap sekali ya puisinya. Gimana Adit?
0: Ya itu dibikin sendiri nih kata-kata romantis untuk radio.
1: Iyalah, namanya puisi harus dibikin sendiri ya, kecuali membacakan puisi orang lain. Oke Adit, pingin lagu apa Adit siang hari ini?
0: Karaoke nih Ci.
1: Pingin berkaraoke, dari puisi langsung berlanjut karaoke. Boleh, ya. Mau lagu karaoke apa Adit?
0: Karaoke lagu dangdut.
1: Yang mana lagunya?
0: Lagu dangdut judulnya. Kalau lagu dangdut menurut Eci Daniel apa yang paling bagus Eci Daniel?
1: Tergantung ya, tergantung orangnya ya. Kalau Eci sih semua lagu dangdut suka aja ya. Adit mau lagu apa? Karaoke dangdut apa nih? Dangdut yang baru atau dangdut yang lama? Terserah Adit.
0: Oh, lagu apa deh? Dari Maggie Z apa ya ada itu lagunya?
1: Maggie Z lagunya ada benang biru, mata air cinta, gubuk bambu. Mau lagu yang mana?
0: Mata air cinta aja deh.
1: Mata air cinta. Oke, Adit, lagunya mau dipersembahkan buat siapa?
0: Spesial buat penyiar Eci Daniel yang lagi siaran.
1: Oke, siap Adit. Oke Adit, sahabat Langkisah, mari kita dengarkan bersama ya lagu dangdut nih karaoke dari Adit untuk sahabat Langkisah semua dengan lagu dari Maggie Z, Mata Air Cinta. Silahkan Adit berekspresi.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya.
0: Adalah Febri, Bang Roma.
1: Ya.
0: Mungkin aja deh. Boleh request lagu satu aja lah, nyanyi dulu. Kasih artisnya nyanyi dulu.
1: Oh gitu. Apa lagunya?
0: Nggak, nyanyinya satu aja, nanti gabung lagi kalau.
1: Oh iya, oke. Nggak request?
0: Request lagunya, miliknya apa deh? Maulana Wijaya.
1: Yang mana?
0: Selamat pagi Luka.
1: Oke. Okay. Oke, okay,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sahabat lagi sama si bersuarakan Eci Daniel dalam ekspresi pendengar, seperti yang udah dibilang sama Adit juga ya, udah tahu aja Adit nih kita kedatangan artis-artis ya. Halo, selamat siang artis-artis Langkisa FM. Ya,
1: selamat siang.
2: Aduh, artis
0: siang. Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini berdua nih boleh sapa-sapa lah dulu nih. Siapa yang mau ya, sapa-sapa dulu?
2: Untuk Adit tadi, terima kasih Adit udah bergabung.
0: Ketika sapa-sapa ya. Dulu dong. Sama siapa nih siang ini? Ada siapa di sini? Ayo. Boleh perkenalkan dirinya.
1: Ada Raju Minang. Dan Raya Safira.
0: Ayah Safira sama Raju Minang.
1: Iya.
0: Ayah Safira sama Raju Minang udah ini belum? Udah makan siang?
1: Alhamdulillah, makan siang.
0: Oh, isi bensin dulu ya untuk mengeluarkan suara-suara emasnya. Oke, siap sahabat Langkisau ya. Kali ini kita bersama kedatangan dua artis ya. Dua pendengar setia sahabat Langkisau kita yang selalu hadir di ekspresi pendengar. Ada Raju Minang dan ada Ayah Safira. Kalau sahabat Langkisau pengin bergabung atau pengin dua orang ini untuk menyanyikan lagu requestan, bisa juga ya bergabung di 0811-6619-120. Nah, sebelumnya siapa nih yang mau nyanyi duluan? Ayah Safira. Ayah Safira dulu ya. Oke, Ayah Safira mau nyanyi lagu
1: Dangdut Gelandangan.
0: Gelandangan. Salam, salamnya boleh lah.
1: Salam untuk Adit. Raju Minang.
0: Iya.
1: Ada Pak Masril.
0: Pak Masril, kita doakan Al-Fatihah.
1: Ada siapa lagi tuh? Uncu Eme. Ada siapa lagi itu? Pokoknya salam semuanya.
0: Salam aja untuk semuanya. Oke. Sahabat Langkisau masih di ekspresi pendengar ya. Eci Daniel hadirkan dulu nih lagu ya yang dinyanyikan langsung, diekspresikan langsung bersama Ayah Safira. Lagu ini, yang ini, yang ini?
1: Di atas.
0: Yang nomor satu ini?
1: Iya.
0: Oke. Ada lagu dangdut ya mau diekspresikan dari Ayah Safira. Lagunya judulnya Gelandangan. Silahkan berekspresi.

0: Oke, gimana? Lanjut sama siapa nih?
1: Oh, kembali Ilmu Minang anti
2: Bali.
0: Oke, dilanjutkan ya. Next ada Raja Minang. Bagaimana
3: itu
0: Raja
3: lagu
0: Minang?
3: Pop, Kak.
0: Lagu apa?
3: Dulu kita masih remaja, Ariel Noah.
0: Dulu kita masih remaja. Oke, lagunya mau
3: persembahkan untuk semua yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Oke, yang mana? Ini yang mana? Yang
1: ini. Bawa lagi. Yang original.
0: Ini original nih. Oke. Ayo sama lagi Saung, kita sama-sama dengarkan ya lagu dari Rajo Minang dulu kita remaja.

0: apa okay. Wasiat cintaku nombor satu.
1: Siapa?
0: Wasiat cintaku siapa ini? Triswaka atau siapa? Wasiat ya. Cintaku.
1: Lagu dari Triswaka. Oke, okay. Yang mana?
0: Yang nomor 2, Pak.
1: Oke, okay, sahabat, masih dilanjutkan dengan Raja Minang ya, yang berekspresi lagu Triswaka, Wasiat Cintaku. Silakan.

0: Oke, terima kasih Raja Bintang. Mau dilanjut siapa? Beralih ya ke Ayah Safira. Gimana
1: lagu,
0: ya Safira?
1: Cinto Tajalin.
0: Cinto Tajalin. Oke. Lagunya masih sama salam-salamnya.
1: Salam semua aja.
0: Oke. Yang mana?
1: Di bawah.
0: Yang ini. Yang ini.
1: Itu.
0: Yang ini.
1: Iya.
0: Oke, yang ini ya. Oke, sahabat Langkisau, kita lanjutkan bersama Ayah Safira ya. Kalau tadi sudah Raja Minang, lanjut lagu dangdut. Lagu Minang, ada lagu 3 Bulan Cinta Tajalin.

0: Oke, mau lanjut lagu apa?
1: Penyanyi Urang Pau Kudo Limo.
0: Urang Pau Kudo Limo. Oke. Yang mana?
1: Di atas.
0: Ini ya. Oke, sampai nanti sampai bersama dia Safira ya. Kita lanjut.

0: Oke, siapa nih duet? Bagaimana? Ayah Safira aja.
1: Enggak lebih sendiri.
0: Nah, Raju Minang. Yang mana?
1: Bagaimana Minang? Coba Andra Respati.
0: Yang mana Andra Respati? Yang mana Andra Respati?
1: Coba mantan pacar.
0: Oke. Okay.

Karaoke ya. Nah, ini. Oke, sama Nang Kisau langsung ya dilanjutkan bersama Rajo Minang. Lagu Andara Respati.

0: Satu lagi.
1: Apa itu satu lagi?
0: Apa Rayola hanya punya rindu.
1: Yang mana?
0: Rayola.
1: Iya, yang mana?
0: Hanya punya cinta atau punya rindu itu? Rayola. Hanya punya cinta.
1: Hanya punya cinta, Minang ya.
0: Iya.
1: Yang mana?
0: Ini yang atas.
1: Oke, okay. Lanjut ya, masih bersama Raja Minang, sahabat Langkisau, lagu dari Rayola.

0: sahabat Langki Sound masih bersama Ci Daniel dalam ekspresi pendengar. Gimana? Mau lanjut? Siapa yang mau lanjut? Ya, Safira mau lanjut. Lagu apa ya,
1: lagu
0: Safira?
1: Lagu dandut.
0: Yang mana?
1: Bambu.
0: Gubuk bambu. Oke, gubuk bambu ya. Gubuk bambu. Kayaknya sahabat Langki Sound ya, masih di bersama ada Ayah Safira dan Raju Minang di sini. Sahabat juga bisa me-WhatsApp, SMS atau telepon di 08 11 66 19 120. Gubuk bambu ya, Ayah Safira ya. Yang mana?
1: Ya, gubuk bambu.
0: Ini?
1: Di atas.
0: Yang di atas. Oke. Sama-sama kita dengarkan sahabat ekspresi dari Ayah Safira.

0: Oke, lanjut.
1: Lagu
0: Torehat, gimana?
1: lagu Kelimpanan.
0: Lagu? Lagu apa?
1: Kelimpanan.
0: Kelimpanan ya. Oke. Siapa nih mau menyanyi berdua? Ayah Sapira? Ayah Sapira dulu. Oke, yang ini ya.
1: Di bawah.
0: Yang ini. Yang mana?
1: Di
0: yang
1: bawah.
0: Ini.
1: Di nomor 2.
0: Nomor 2 ini ya. Yang ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Lanjutkan ya Safira.

0: Siapa lagi lanjut? Raja Minang.
1: Raja
0: Minang lanjut ya. Lagu yang mana?
1: Lagu Peminang ya. Anissa Dewa, kado dalam apa? Kado dalam lagu.
0: Kado dan lagu.
1: Dalam lagu.
0: Nama mana?
1: Kado dalam lagu. Nomor 2 ada.
0: Ini nomor 2 ya. Oke. Sama lagi sama si dalam ekspresi pendengar ada Ayah Ferdi. Nah, sebelum kita mulai kita angkat Ayah Ferdi dulu ya. Nah, ya. Kita angkat dulu Ayah Ferdi. Halo, selamat malam. Selamat siang ya.
2: Iya.
0: Selamat siang Ayah Ferdi.
2: Iya.
0: Iya. Gimana kabarnya ya?
2: Kabar baik ini.
0: Kabar baik. Lagi di mana ya nih?
2: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah. Mau berekspresi apa ya?
2: Sabar dulu sebentar ya. Ajo. Coba kamu coba lagu dulu satu.
0: Oke, boleh.
2: Sama WhatsApp.
0: Lagu apa itu?
2: Pakai WhatsApp. Soalnya pakai telepon itu nggak bisa.
0: Jadi ayah.
2: Jangan salahkan siapa dari Pacik Pondak.
0: Jangan salahkan siapa. Oke. Jangan salahkan siapa.
2: Pancepondak.
0: Oke ya, silakan berekspresi ya. Kita cek dulu gimana. Udah kedengeran belum?

0: setiap kali kutanya, kau diam aja. Dan kau selalu bertanya padaku apa guna aku jawab. Karena kau selalu menutup diri.
1: Lanjut ya. Sampai kapan lagi?
0: Sampai kapan kau merupakan? Apa yang

0: mantap.
1: 100 ayah perlu.
2: 100 untuk ayah kata ayah Safira.
3: Musiknya putus.
2: Iya. Musiknya putus.
0: Kayak kesini besok.
2: Makanya kesini besok kayak minggu depan.
0: Mana libur?
3: Aduh.
2: Iya, Maya mau nambah lagu atau berpuisi boleh.
3: Oh, udah segitu aja dah. Saya cuma mau nyoba, tapi kayaknya juga putus-putus.
2: Oh gitu.
3: Akhirnya ayam apa jadinya?
2: Okay.
3: Nebak-nebak aja bukan jadinya.
2: Oke okay, ayah mau.
3: Kedengarannya jadi kurang pas.
2: Oh gitu. Oke okay, ayah mau lagu apa nih? Ayah mau request lagu apa?
3: Jangan sampai tiga kali.
2: Jangan sampai tiga kali. Oke, nanti diputarkan ya.
3: Sekali aja sakit, apalagi tiga kali.
2: Aduh, bisa aja ya. Jangan sampai tiga kali. Oke, silakan salam-salam dulu ayah. Di sini ada ayah Safira, ada
3: Raja Mina. Salam ayah Safira, Bunda Murni dan ayah Irfan, Pak Oga. Nah, pokoknya yang lagi monitor deh. Okay. Salam Mbak Cici sekalian.
2: Oke, siap. Iya, oke okay, ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Ferdi di Tarusan ya, di Duku Tarusan. Nah, berarti kalau putus-putus harus bergabungnya ke sini langsung ya. Iya, Dit, halo, selamat siang Langkisa FM.
4: Halo, Langkisa FM, selamat siang.
2: Oke, okay, Adit, sesuai janjinya ya, mau tambah lagu apa, Adit?
4: Saya janji mau ke sini.
2: Tadi ada ayah Ferdi. Gimana suara ayah Ferdi?
4: Kalau ayah Ferdi bagus suaranya sih, cuman khusus sih, cuman bagus di karaoke pakai WhatsApp.
2: Oh iya. Oke, Adit mau lagu apa?
4: Lagu apa deh? Lagu dangdut bukan yang pertama. Sama ada nggak? Tapi yang versi original.
2: Ada, bukan yang pertama, Mega Mustika.
4: Tapi versinya yang original gitu.
2: Yang ini, kalau ini yang Lewaldi ini.
4: Yang
2: ini original.
4: Coba ya, original. Coba putar musiknya dulu ya, Daniel.
2: Oke, silakan dengar ya. Oke, Adit. Lagunya mau dipersembahkan buat siapa?
4: Untuk Ayah Safira. Kok enggak live TikTok di Langkisa FM Ayah Safira?
2: Kenapa Ayah Safira enggak live TikTok? Biasanya live TikTok, Adit bisa lihat. Jawablah.
5: Apa jawabnya?
2: Adit tanya Ayah Safira.
1: Kroke dengar aja lah.
2: Hari ini cuman pingin dengar aja, lagi nggak pingin live katanya.
0: Ada schedule-nya ya?
2: Kenapa nggak live hari ini? Mungkin kuotanya habis.
0: Libur.
2: Lagi akhir bulan ya Safira ya, kuotanya habis. Besok lagi awal bulan beli kuota dulu ya, Dit.
1: Iya.
2: Oke, okay, Dit. Iya,
4: mau kerja sama.
2: Boleh salam.
4: Salamnya untuk Ayah Safira, Kak Vivi, El, Mio, Bang Roma. Lanjut deh nyanyinya, nanti kita salam lagi.
2: Oke, Adit, silakan ya Adit berekspresi ya.

0: Oke, Adit. Gimana?
1: Iya.
0: Udah?
1: Ada nambah lagi nggak?
0: Lanjut atau gimana?
1: Nambah dong satu lagi.
0: Apa itu?
1: Judulnya apa deh, lagu dangdut judulnya kalau coba lagu gubuk bambu tapi versi original gitu.
0: Gubuk bambu ya.
1: Halo.
0: Iya.

0: Langsung aja dipotong di tengah ya. Oke Adit, terima kasih Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oke, pas nih satu-satu lagi nih ya. Siapa dulu?
2: Aku masih seperti yang dulu.
0: Aku masih seperti yang dulu. Oke. Oke, yang mana? Yang satu, yang dua? Nih.
2: Yang tiga
0: nih. Yang atas?
2: Tiga, Kak.
0: Oke, kita beralih ke bersama Raju Minang ya. Menutup perjumpaan kita nih di menit-menit terakhir juga ada Ayah Safira nanti. Lagu dari Pance Pondang. Pance Pondang. Tak ingin sendiri.
2: Yang pertama ya. Oh salah dulu.
0: Aku tak ingin sendiri.
3: Aku masih
2: seperti nomor tiga sih kak.

0: dibalas dengan Ayah Safira
1: lagu apa? Tadi lagu Ayah Peri tadi diulang lagi.
0: Yang mana tadi itu ya lagunya?
1: Iya lagu tadi.
0: Tadi lagu apa ya?
2: Jangan salahkan siapa.
0: Jangan ya, bukan, jangan salahkan siapa ya. Oke. Kayaknya ini mau membalaskan ya lagu dari Ayah Ferdi ya. Oke, ya. Mantap nih Ayah Safira. Silakan Ayah Safira.

Terima kasih Yaya Safira, ya, terima kasih Raja Minang ya, telah bergabung. Dan juga tadi ada Adit, ada Ayah Ferdi juga. Semoga bertemu lagi kita ya minggu depan di jam dan waktu yang sama ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, ekspresi pendengar akan selalu menemani di setiap minggu siang. Terima kasih buat yang udah hadir ya, hati-hati di jalan ya. Nah ya, untuk sahabat Langkisau, pastinya minggu depan bertemu lagi.

0: Tuh. Apa? Telepon. Pelan.
1: Halo, Opik.
0: Halo, Tante.
1: Opik?
0: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pik.
0: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, Tante.
1: Iya, Pik.
0: Gimana, Tante, Randy?

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Eci Daniel kembali dalam Citra Keluarga. Nah, sore hari ini ada tips-tips menarik dan juga mungkin sahabat Langkisau yang ada di rumah di tengah cuaca panas ini banyak mencari cara buat rumahnya terasa lebih sejuk. Mungkin dengan mengandalkan kipas angin, masang AC. Nah, tapi ternyata gak cukup itu aja sahabat Langkisau. Jika rumah sahabat pengen lebih sejuk dan lebih alami tanpa menggunakan banyak listrik ya, dengan menggunakan AC yang sering dan menghidupkan kipas angin yang sering, nah sahabat ternyata bisa menempatkan yang namanya tanaman hias di dalam maupun di luar rumah untuk menjadi solusi alami menyejukkan udara di kala panas. Ternyata beberapa tanaman hias ya sahabat Langkisau diketahui mampu menyerap hawa panas dan menciptakan suasana yang lebih sejuk. Oleh karena itu, tanaman hias lebih tepat jadi langkah sederhana untuk buat hunian kita lebih sejuk saat cuaca terik seperti sekarang. Tanaman apa saja sih yang bisa menyerap panas? Yang pertama adalah tanaman palem areca. Palem areca atau lebih dikenal dengan nama palem kuning di Indonesia ini menjadi tanaman hias yang sangat populer. Nah, sebutan latinnya adalah Dipsis lituescens atau Chrysalidocarpus lutescens. Punya sifat mendinginkan. Tanaman ini bantu mengurangi kekeringan di ruangan dengan melepaskan kelembapan. Palem kuning atau palem areca itu membutuhkan banyak sinar matahari tetapi tidak langsung supaya tetap dapat subur. Jadi murah banget dirawat dan cocok banget diletakkan di dalam rumah di depan jendela gitu ya. Dia enggak harus kena matahari langsung tapi terkena sinarnya yang bisa mendinginkan ruangan. Selanjutnya ada tanaman aloe vera ya. Benar, kalau aloe vera biasanya kita berpikiran itu adalah skincare, hair care karena banyak manfaatnya atau bisa jadi minuman juga. Nah, tumbuhan satu ini si lidah buaya alias aloe vera menjadi tanaman yang bisa diletakkan di dalam ruangan. Selain nambah estetika, dia bisa bantu jerap panas dan membersihkan udara di dalam ruangan. Karena lidah buaya itu tumbuh subur di bawah matahari langsung dan tidak membutuhkan banyak air ya, gak heran tanaman ini tumbuh subur di daerah panas kayak di wilayah Pontianak. Selanjutnya tanaman yang bisa bantu ngademin rumah kita sahabat Langkisau yaitu lidah mertua. Bukan omongan tapi tumbuhan lidah mertua. Dikenal dengan kemampuan menyaring udara kotor, tanaman bernama Sansevieria ini melepaskan oksigen di malam hari dan memurnikannya. Nah, cocok banget untuk dipakai atau diletakkan ya di ruangan di rumah dan menjadi salah satu untuk mendinginkan. Nah, tanaman lidah mertua sendiri cukup mudah dirawat dan nggak perlu sering disiram. Selanjutnya ada tanaman hias peace lily atau lili perdamaian. Menyerap panas dalam ruangan nih. Tanaman yang bernama Spatipilum ini mengeluarkan uap air, bantu menciptakan kelembapan di dalam ruangan, apalagi kalau lagi gerah. Dan lili perdamaian atau peace lily tumbuh dengan baik di area yang menerima sedikit cahaya. Jadi cocok banget untuk sebagai hiasan di dalam rumah. Selanjutnya ada pakis Boston ya, bukan pakis sayur ya. Tapi tanaman pakis Boston jauhnya dari Amerika, enggak juga sih, namanya aja Boston. Tanaman pakis Boston biasanya jadi tanaman hias di dalam ruangan atau digantung gitu ya. Fungsi tanaman Neprolysis exaltata ini adalah untuk mempertahankan kelembapan ruangan dan tentunya enggak butuh banyak cahaya matahari dan air untuk tanaman pakis Boston ini. Selanjutnya tanaman anggur. Benar, buah anggur itu loh kalau ditanam kan dia daunnya itu, tumbuhannya itu merambat, jadi mendinginkan area sekitarnya, termasuk tanaman yang sering dijadikan hiasan rumah. Tanaman anggur yang bisa dibuat merambat sebagai kanopi atau di rangka di atas kepala nih ya. Kalau sahabat Langkisau ke wilayah Italia, Prancis itu kan banyak ya apa namanya vineyard kebun anggur. Itu banyak di rumah-rumahnya itu dijadiin kanopi gitu ya. Jadiin atap alami.
dililit gitu ya di kanopi, dan pastinya menjadi salah satu tanaman yang bisa meredakan panas. Dan selanjutnya ada satu tanaman rambat lainnya yang populer di Indonesia sebagai pendingin ruangan atau pendingin di rumah, yaitu English Ivy. Nah, tanaman ini biasanya digantung atau juga dijadikan tanaman rambat di tembok nih ya, sama seperti tanaman anggur. Nah, kalau misalnya sahabat menanam English Ivy di rumah, itu ternyata terbukti kalau misalnya dirambatkan di tembok, itu bisa menjaga permukaan rumah 10 derajat lebih dingin dan lebih sejuk. Wih, itu besar sekali angkanya ya, 10 derajat. Dan tentu saja ya, tanaman hias ini bisa dengan cepat menyerap panas. Tapi tentu saja yang perlu diperhatikan, kalau pingin sahabat rumahnya itu adem, seger, ya dingin, gak habislah terlalu banyak listrik untuk AC, untuk kipas angin, atau untuk pendingin ruangan lainnya. Nah, semua tanaman ini bisa dipasang atau digantung, ditanam di rumah ya, mau itu di pot, di halaman, atau dirambatkan. Tapi tentu saja ya, semua tanaman ini namanya tanaman hias, jadi gak bisa dibiarkan, harus rajin di maintenance, dicek, dirapiin gitu, supaya gak cuman rumahnya yang dingin, rumahnya yang adem, tapi mata juga adem ngelihat rumah yang penuh dengan tanaman-tanaman hias. Sahabat Nangkisa, itu tadi ya informasi cara menyerap panas dan yang bikin rumah kita jadi lebih adem dengan tanaman aja. Gak perlu ribet-ribet ya beli AC mahal-mahal gitu ya, ngisi token banyak-banyak. Nah, sahabat Langkisau, Mas Yeci Daniel hadirkan informasi-informasi hingga sore hari nanti untuk sahabat Langkisau. Tapi kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini ya. Ada Salma Salsabil dengan Hachu.

Diberitahukan kepada masyarakat pesisir selatan yang memiliki ternak peliharaan sapi, kerbau, dan kambing agar ternak tersebut diikat dan dikandangkan di kandang masing-masing. Hal ini sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 pasal 41 tentang penertiban ternak. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda 1. Kambing dan sejenisnya Rp100.000 per ekor per hari. 2. Sapi dan sejenisnya Rp250.000 per ekor per hari. 3. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 hari setelah penangkapan. Apabila tidak ditebus, maka pemerintah daerah melalui dinas peternakan akan melelang ternak yang tertangkap. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Info.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
15: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
16: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
15: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
16: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
15: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, ada tanggung bersama.
16: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
15: Maksud ayah?
16: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
15: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
16: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban,
12: air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
15: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
12: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
15: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
12: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk Ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
15: Ya, Ayah.
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
1: Media.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, bersuara Kaneci Daniel hadir dalam Kuliner Pesisir di edisi Minggu 28 Juni 2026. Kali ini sahabat Langkisau kita akan membahas seputar kuliner-kuliner yang ada di wilayah Pesisir Selatan.

Kali ini sahabat Langkisa, Wece Daniel hadirkan beberapa kuliner yang bisa kita temukan di pasar, lebih tepatnya di pasar tradisional daerah Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Ada beberapa jajanan dan kuliner tradisional yang sahabat bisa jadi inspirasi untuk makan ya, atau buat di rumah. Dan sahabat Langkisau, tetap saja selamat sore untuk yang mendengarkan melalui streaming di 91,2 Langkisau FM. Dan tentunya mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz. Dan sahabat Langkisau, apa sih menu kuliner Pasisia pertama kali ini? Hari ini kita akan membahas terkait beberapa makanan penganan tradisional yang ada di Pasar Kambang. Yang pertama adalah Putu Kambang. Berbeda dari kue putu yang berwarna hijau, putu kambang berwarna hitam keunguan. Terbuat dari tepung ketan hitam dan campuran daun pandan. Dan tentu saja ya, sama-sama diberi gula merah dan proses masaknya yang menggunakan bambu khusus.

Sahabat Lengkisau, putu kambang menjadi salah satu makanan tradisional yang mana bentuknya yang sudah berbeda ya. Kalau putu biasanya kan menggunakan bambu lalu didorong keluar langsung berbentuk kue yang bisa langsung dicomot dan dimakan. Kalau kue putu kambang, selain warnanya yang juga berbeda, nah kue putu kambang biasanya dijual dalam bentuk bungkusan, dibungkus dengan daun pisang yang disebut juga dengan dikujui gitu ya. Nah, selain namanya putu kambang, banyak juga ya masyarakat lokal yang memanggil penganan yang satu ini sebagai putu kujui. Dan ternyata putu kambang atau putu kuji ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, menjadi salah satu makanan kaya tradisi dan juga memiliki nilai sejarah di belakangnya.

Selanjutnya ada cemilan khas ya dari zaman dahulu. Walaupun asalnya bukan dari asli gitu ya, bukan asli benar-benar dari pesisir selatan, tapi penganan yang satu ini sudah dikonsumsi sejak zaman dahulu, yaitu barangan. Sahabat Langkisau, jika tidak mengetahui apa barangan, barangan itu adalah sejenis kacang ya, yang mana ukurannya lebih besar daripada kacang-kacang yang kita kenal.

Kacang barangan sendiri sebenarnya adalah kacang chestnut atau masih sejenis dengan chestnut atau kastanye. Yang mana kalau kacang barangan ini adalah kacang yang masih dari genus yang sama ya, tapi sudah berbeda varian gitu. Dan rasanya juga manis, legit dengan tekstur yang lembut. Setelah dimasak, biasanya tekstur dari barangan sendiri menjadi lebih empuk dan lembut seperti ubi. Dan tentunya kaya serat dan baik buat pencernaan. Nah, kalau di pasar Kambang ya, barangan ini menjadi salah satu cemilan kacang khas yang disangrai sebelum dikonsumsi. Nah, tidak sama seperti kacang-kacang lain ya, seperti kacang tanah gitu yang bisa kita makan dengan kulitnya. Kalau kacang barangan harus dikupas dulu kulitnya terlebih dahulu karena kulitnya yang lebih tebal. Nah, pohon barangan sendiri memiliki batang yang tinggi dan buahnya bergerombol. Ketika masak, buahnya akan pecah dan bijinya jatuh ke tanah. Jadi, pohon barangan ini pun sudah mulai jarang susah ditemui. Namun tentu saja ya, kacang barangan masih cukup murah untuk dijual. Biasanya sekitar 5.000 rupiah per pack.

Selanjutnya, makanan ini sering dikonsumsi saat sarapan oleh orang Minang, yaitu lontong gulai, lebih tepatnya lontong gulai paku atau gulai pakis. Nah, kalau lontong gulai pakis di Kambang punya beberapa keunikan ya, di mana kuahnya berwarna kuning kemerahan dengan kuah santan yang gurih dan tidak terlalu kental, biasanya dipadukan dengan wangi-wangian khas daun kunyit dan ruku-ruku juga asam kandis. Selain itu, isiannya namanya juga kuah gulai pakis atau gulai paku ya. Isinya utama itu adalah sayur pakis paku yang dimasak hingga layu namun memberikan tekstur renyah alami. Biasanya jika makan gulai paki ada isinya lontong ketupat gitu ya, diisi dengan gulai paki sayurnya dan ditambah dengan kerupuk merah khas Minang. Dimana jikalau sahabat berjalan-jalan ke wilayah Pasar Kambang, nah lontong gulai pakis cocok sekali dikonsumsi sebagai sarapan karena banyak penjual yang menjual lontong gulai pakis itu sudah mulai berjualan sejak pagi hari, yang mana ini menjadi salah satu menu cukup populer untuk dikonsumsi saat sarapan.

Dan yang terakhir, makanan khas dari wilayah pesisir selatan. Kalau ini sebenarnya nggak terlalu khas pesisir selatan, di semua tempat ada. Tapi memang ya, kalau orang yang suka pasti datang menuju pesisir selatan mencari yang satu ini, yaitu durian dan katan hitam. Nah, ya, durian menjadi makanan yang unik karena memang ya buahnya aja itu punya waktu-waktu tertentu, harganya nggak murah, dan pastinya mencari rasa manis legit bak custard itu sangatlah susah-susah gampang gitu ya. Dan pastinya buah durian ini menjadi buah khas ya wilayah tropis, dan di wilayah Sumatera Barat juga terkenal banget. Nah, durian yang digunakan tentunya ya durian khas pesisir selatan, terkenal dengan rasa manis. Namun kalau orang makan durian ya polosan aja ya, buah durian tok. Nah, kalau kita di wilayah Sumatera Barat ya dan di pesisir selatan, biasanya makan durian dengan ketan. Biasanya sih orang-orang banyak menggunakan ketan putih nih teman makan durian dengan parutan kelapa yang sudah dikukus. Namun kalau ke wilayah pesisir selatan ada yang berbeda, yaitu makannya dengan teman nasi ketan hitam yang manis legit gurih. Parutan kelapa dicampur dengan rasa durian yang legit tentunya menjadi salah satu makanan yang dicari nih para pecinta durian dan selalu datang ke pesisir selatan. Ngomong-ngomong soal durian ya, sudah mulai nih ya keluar durian nih sahabat Langkisau. Gimana? Sahabat sudah makan durian musim ini? Nah, tentunya jangan terlalu berlebihan ya, karena kita kan lagi musim kemarau, lagi panas. Boleh makan durian, tapi jangan terlalu banyak, nanti bisa panas dalam, nanti jadi sakit. Dan pastinya sahabat, semua makanan-makanan khas pesisir tadi menjadi inspirasi kita untuk kuliner apa nih ya dari ini ataupun besok. Dan semoga sahabat menjadi dapatkan inspirasi dari menu-menu yang sudah Eci sajikan tadi. Terima kasih buat sahabat Langkisau yang sudah bergabung bersama Eci mendengarkan melalui streaming ataupun frekuensi 91,2 MHz. Dan pastinya masih akan banyak program lainnya menemani sahabat hingga pukul 10 malam nanti. Namun Eci harus pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat ya di akhir pekan ini. Besok sudah kembali bekerja. Dan pastinya tetap semangat. Eci Daniel pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hukum menyebutnya apa?
1: Atu, jadi wali.
0: Indah.
1: Jadi lurah.
0: Indah.
1: Hakim.
0: Indah.
1: Pengacara.
0: Indah.
1: Poluan.
0: Indah.
1: Ah, jadi baru selesai.
0: Indah.
1: Tu jadi apa, Lena?

0: aku menyebutnya Cik Laima, Pak.
1: Ah, jadi itu, jadi direktur?
0: Indah.
1: Pengusaha?
0: Indah.
1: Ah, jadi pramugari?
0: Indah.
1: Ah, kalau pilot?
0: Indah.
1: Ah, tentara, tentara?
0: Indah.
1: Ah, jadi bingkar ruang, saya lah kau lain.
0: Indah.
1: Tu jadi apa, Lena? Oh.

0: 맞춰요. 런키스
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Lapor dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM. Media

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

software nanja mera, artinya malam ini kita enjoy enjoy, kata anak Betawi, demam malam.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, ada tanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah, dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pondasi agama. Saudara musliman, seorang muslim memiliki pondasi dasar dalam ibadah, dalam kehidupan dia. Dan ini harus kokoh dan kuat. Kapan pondasi ini benar dan sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh agama, maka dipastikan Anda akan selalu tenang dalam setiap keadaan. Mau dalam keadaan sehat, sakit, muda, tua, punya pendapatan, pekerjaan atau tidak punya pendapatan, apapun rintangan hidup ini akan bisa dilalui, yaitu keyakinan. Islam ini dibangun di atas pondasi keyakinan tentang adanya Sang Pencipta Allah, tentang adanya kehidupan yang akan kita susuli nanti di akhirat sana. Ini pondasi dasar sekali. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji. Yang ada pada saat itu adalah penanaman akidah. Dan penanaman pondasi keyakinan ini selalu ditekankan oleh Nabi SAW. Yakinilah Tuhan kalian Allah dan istiqamalah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya ketentraman hidup itu tentang Islam yang saya tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, ucapkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu sebagai pondasi kehidupanmu bahwasanya Tuhanku ada satu Allah, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, dan di atas langit sana ataupun di bawah di kedalaman lautan ataupun di dalam bumi tidak ada pencipta dan pemiliknya kecuali Allah. Lalu istiqamalah, yakin dengan itu, kemudian jalanlah di muka bumi ini dengan perintah-perintah dan juga larangannya. Makin genting sebuah keadaan, maka makin muncul dan terlihat keyakinan seorang muslim. Justru pada saat itu Anda sedang diuji. Pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang terlilit utang, pada saat sedang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana saya dengar tadi juga disampaikan dan kita sudah tahu keadaan negara kita sedang ribut di wilayah Papua. Justru pada saat ini keyakinan seorang muslim dibutuhkan. Pondasi ini harus ada. Kita lihat misalnya, setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran 3 kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril AS datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui, dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan oleh surah bagaimana Musa AS jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik, saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihi musallatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Dan mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, diturun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balig? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja, lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberikan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja. Tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah. Karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya. Dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya. Serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh, karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayah yang sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut, sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan, walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim. Saudaraku seiman, Di dalam kisah lain, dalam surah Al-Ahzab, di perang Ahzab, perang Ahzab itu begini ceritanya. Di tahun 5 Hijriah, sempat orang-orang Yahudi yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, dua suku namanya Qainuqa dan Nadhir. Dua suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Lalu mereka bertempat di Khaybar, kurang lebih 183 kilo atau 180 kiloan dari kota Madinah. Mereka di sana merasa jengkel dengan Nabi SAW, mereka menggerakkan semua suku-suku Arab supaya mau menyerang Madinah. Terkumpul ada 4.000 orang dari Quraisy, 4.000 orang dari Qatafan, dari Yahudi sendiri ada 1.000, dari beberapa suku-suku kecil ada 100, ada 50 orang bergabunglah sampai mereka menjadi kelompok yang sangat besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah namanya kelompok-kelompok, surah nomor 33, menceritakan tentang kelompok-kelompok ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? 10.000 orang datang menyerang Madinah. Madinah waktu itu sebuah kota kecil. Di zaman Nabi SAW mungkin kalau kota Makassar ini, Madinah itu cuma seperempatnya, sangat kecil. Sangat kecil dan bentengnya juga tidak terlalu kuat. Maka Nabi SAW pada saat itu diperintahkan Allah untuk menggali parit supaya mereka tidak bisa masuk. 10.000 orang ini kalau masuk, maka mereka akan menghabiskan semua yang ada di Madinah. Karena pasukan muslimin cuma ada 1.000 orang saja, cuma 10% dari kekuatan mereka. Dan mereka ini semua berkuda. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan orang beriman, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Karena Nabi SAW mengatakan pada saat menghancurkan sebuah batu di Ahzab atau di Khandak, di parit itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allah telah memperlihatkan kepadaku kerajaan umatku akan sampai ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Maka orang-orang munafik sempat mengatakan, Muhammad menjamin buat kami, Muhammad mengatakan kami akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia umat Islam. Sementara sekarang pasukan Quraisy dan Ahzab di depan mata kami, kami bahkan tidak punya keamanan untuk pergi ke kamar kecil atau keluar dari rumah kami. Maka orang-orang beriman pada saat itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, pasukan Ahzab, kita bayangkan kalau kita ada di sebuah lokasi, jumlah kita cuma 1.000 orang, di depan kita 10.000 orang. Kalau zaman

Sekarang ini orang pakai tank semuanya. Kalau orang menggunakan kuda pada saat pasukan kuda, kudanya semua pakai besi, orangnya pun pakai besi semuanya. Dan ini kuda dilatih, di bagian kepalanya dipasang seperti tanduk, bisa menyeruduk dan membunuh orang juga. Terlatih. Maka pada saat orang-orang beriman melihat golongan-golongan tersebut, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Makanya maksudnya adalah kami sangat yakin walaupun sekuat ini pasukan depan mata kami, Allah sudah menjanjikan lisan Nabi-Nya Muhammad SAW kita akan menang. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah. Dan gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kemenangan. Di malam ke-44 atau malam 45 dari masa pengepungan Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka angin yang sangat kencang dan dingin, membuat pasukan Ahzab itu hancur. Begitu juga pada saat terjadi perang Uhud, setelah 1000 atau 700 orang pasukan muslimin, kurang lebih terbunuh 70 orang, sisa 630 orang. 630 orang ini waktu terbunuh, waktu terjadi peperangan Uhud dan muslimin dikalahkan, maka 630 orang termasuk Nabi Muhammad SAW semuanya luka, dari kepala mereka sampai kaki mereka. Minimal orang yang punya luka pada saat itu adalah 2 sabetan pedang. Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau silat saja kena jari kita sudah sakitnya luar biasa. Sabetan pedang itu sangat besar. Itu minimal luka. Ada yang terkena di bagian kepala dan bagian punggung, itu paling minimal. Yang lainnya kena tombak, kena anak panah, luka semuanya. 630-an termasuk Nabi SAW pelipisnya berdarah alaihissalam, gigi beliau pecah dan juga pundak kiri beliau sakit. Kena dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang. Tapi tidak sempat luka. Cuma beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Malam itu, hari itu hari Sabtu, seluruh pasukan kesakitan. Pulang ke Madinah dalam kondisi terpukul. 70 orang terbunuh, mereka semua terluka dan pasukan muslimin tersebar kalah. Orang-orang Quraisy pulang bersorak-sorak. Yang terjadi, waktu salat subuh yang hadir di saf cuma sedikit saja. Tiba-tiba turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu memerintahkan Nabi SAW untuk menggerakkan 630 orang yang luka-luka itu, bangun sekarang, sekejar kembali pasukan Quraisy itu. Tidak boleh ada orang baru. Yang luka-luka kemarin itu yang bergerak. Maka Nabi SAW mengiklankan bahwasanya telah turun firman Allah SWT memerintahkan semua yang hadir di Uhud kemarin yang terluka untuk pergi menyerang kembali Quraisy. Subhanallah, ini ujian yang sangat berat. Kita bisa bayangkan teman-teman, kadang-kadang mungkin kaki kita kena bling saja, mungkin kita sudah tidak bisa hadir subuh di masjid. Tapi bagaimana para sahabat dari kepala sampai kaki semuanya luka, begitu tersebar di depan-depan rumah mereka, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Nabi SAW memerintahkan kalian semua untuk mengejar Quraisy. Tidak ada satupun yang tinggal di rumah mereka. Sampai ditunggil sebuah kisah, dua orang anak muda, yang satu 15 tahun, yang satu 16 tahun, luka dari kepala sampai di kakinya. Kemudian mereka berdua duduk di atas ranjang dan ditempelin dengan daun-daun oleh ibu mereka kena mengobati luka-luka mereka. Baru semalam ini, kalah dari peperangan. Maka mereka berdua mendengarkan ada satu orang teriak dari depan rumah, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Rasulullah SAW menyuruh kalian berkumpul dan menyerang kembali Quraisy. Maka si kakak berkata pada adiknya, bagaimana kita bisa tinggal di ranjang ini sementara panggilan Rasulullah SAW sudah dikumandangkan? Kata adiknya, bagaimana kita bergerak? Semua badan kita dari kepala sampai kaki luka. Kata si kakak, saya akan menyeretmu sesaat dan kau seret aku sesaat. Maka dua-duanya saling seret-menyeret di jalan Madinah sampai bergabung dengan pasukan muslimin yang membuat hampir satu kota Madinah meneteskan air mata. Dengan penuh keyakinan mereka, kalau ini adalah perintah Allah dan Rasul dan pasti akan ada kemenangan. Bayangkan dari seluruh kepala sampai kaki luka. Maka mereka 630 orang bersama Nabi SAW berkumpul. Waktu Nabi SAW melihat Nabi SAW sambil menitis ke mata berkata, sungguh dengan inilah Allah berikan kemenangan. Maka mereka mengejar Quraisy sampai tiba di sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Kurang lebih jaraknya 80 km dari kota Madinah. Pas tiba di sana Quraisy mendengarkan. 2.800 orang pasukan Quraisy mendengar masalah itu. Sebenarnya mereka 3.000 orang. Kurang lebih 2.940 orang, persis 960 orang mereka mati. Maka pada saat itu mereka mau kembali, mereka berpikir, ini siapa ini yang kembali? Apakah Muhammad membawa pasukan baru? Mereka kirim surat kepada pimpinan munafik Ubaidillah bin Abi Salul di Madinah. Lalu mereka mengatakan, ini yang berangkat sama Muhammad pasukan baru atau pasukan yang kemarin? Maka orang munafik menulis surat mengatakan, itu pasukan kemarin.
Justru ternyata dengan perbuatan ini orang-orang Quraisy mengatakan sungguh tidak mungkin orang yang terluka keluar ingin berperang kecuali mereka ingin balas dendam. Mereka sudah siap mati. Maka karena itu orang-orang Quraisy tidak berani untuk kembali dan memerangi kaum muslimin. Dan akhirnya Nabi SAW tinggal di Hamrat Asad selama 3 hari dan membuktikan kepada dunia pada saat itu kalau muslimin tidak berani, tidak takut untuk mati. Dan dengan keyakinan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Imran ayat 174 sampai 107, 173 sampai 174 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladziina qala lahumun naasu innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iimaanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsassum suu' wattaba'u ridwaanallahi wallahu dzuu fadlin 'adziim. Yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka para sahabat tadi yang bangkit untuk pergi ke Hamrat Asad, dan kepada mereka orang-orang, pada saat orang-orang pada mengatakan, jadi rupanya itu tuh orang Quraisy mengutus satu orang yang punya lisan, bisa berbicara dan suaranya lantang, mengatakan kepada pasukan muslimin, pulanglah, percuma kalian datang, karena sungguhnya pasukan Quraisy akan datang dan membabi buta dan akan membunuh kalian semua. Ternyata pada saat utusan Quraisy berteriak-teriak begitu di pasukan muslimin, maka mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu hanya menambah keimanan para sahabat, keimanan mereka muslimin, dan mereka mengatakan cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong atau pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak ditimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya adalah pada saat itu mereka kena tinggal selama 3 hari di sana, dan Quraisy tidak berani kembali, maka yang tadinya mereka sudah patah semangat untuk berjihad dan berperang, kembali lagi bangkit karena Allah, karena mengikuti perintah Allah SWT dan yakin Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulnya akan memberikan kemenangan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melihat api yang dibakar oleh Namrud dan akan dilempar ke dalam api. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi semuanya orang lagi berkumpul satu kota, kita lagi dirantai, kemudian diseret di depan orang-orang, di depan kita ada api, dikatakan api yang dibakar oleh Namrud itu, kalau lewat burung di atasnya tiba-tiba jadi hangus karena besarnya. Dan bisa terlihat dari seluruh penjuru wilayah Babilonia pada saat itu, wilayah Irak, karena besarnya api tersebut. Digiring, Ibrahim AS dibawa dan akan dilempar ke dalam api tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang kita lakukan? Namrud cuma mau kau katakan aku Tuhanmu, bukan Allah. Itu saja, maka selamat dari api ini. Tapi Ibrahim AS dikatakan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, pada anu bahwasanya beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalah Ibrahim AS hina ulkiya finnar. Wa qalah Muhammadun hina qalu, innan nasa kan jama'u lakum faksyam fazadam imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, pada saat Ibrahim AS melihat api dan akan dilempar di api, dia malah menambah keyakinannya sambil mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Nabi Muhammad SAW juga kata Ibn Abbas mengucapkan ini pada saat ditakut-takuti oleh Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya pulanglah, bubarlah pulang ke Madinah karena orang Quraisy akan membabi buta membantai kalian. Dan ketahui dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Ibnu Abbas berkata, kana akhiru qawli Ibrahim alaihissalam hina ulkiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah pada saat terakhir Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka kalimat terakhir yang terucapkan dari lisannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah ubah api yang fitrahnya panas tiba-tiba jadi dingin. Selama 3 hari Ibrahim AS dibakar, tidak terbakar pada saat itu. Dan pada saat dipadamkan api, Namrud pun kaget bagaimana Ibrahim bisa selamat dari api tersebut. Musa AS pada saat dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan mata. Kondisinya begini, Fir'aun ini punya pasukan belum pernah terkalahkan di zaman itu. Pasukannya sangat besar dan sangat kuat. Dia pada saat sakit hati dengan Musa AS kena penyihirnya dikalahkan, maka dia kumpulkan semua pasukan inti dia untuk melawan Musa. Padahal Musa AS tidak punya senjata kecuali tongkat kayu, dan seluruh pengikutnya Bani Israel itu jalan berlari pada saat itu membawa panci, membawa kambing, ternak, tidak ada senjata mereka. Begitu Fir'aun melihat, Allah gambarkan,
Waktu sudah sampai di pinggir Laut Merah, Fir'aun, Musa alaihissalam sudah sama kaumnya di sana. Di belakang, di depan mereka Laut Merah, mereka kalau loncat maka bisa tenggelam karena jaraknya jauh sekali untuk menyeberang ke pesisir sebelah. Dan di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Maka Fir'aun itu bertanya, mana mereka itu? Lalu kata prajuritnya, itu sana. Maka Allah gambarkan bagaimana kesombongan Fir'aun. Dia mengatakan, innahum lasyirdhimatun qalilun. Itu mereka, jumlahnya kecil sekali, bantai saja. Maka Allah membiarkan Fir'aun sampai melihat Musa AS dan melihat tongkatnya. Maka begitu sudah dekat, orang-orang pengikutnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita sudah kejangkau nih. Pasti kita habis dibanten. Mereka dengan beringas, pakai pedang, segala macam, teriak-teriak dari jarak jauh dengan yel-yel mereka. Maka Musa mengatakan dengan penuh keyakinannya. Dia mengatakan, kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin. Gak mungkin, Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Pada detik itu, lagi genting-gentingnya, maka Jibril AS datang lalu berkata kepada Musa, hai Musa, Tuhanmu menyuruh engkau memukulkan tongkatmu. Kalau teman-teman pergi ke Turki satu waktu, ada museum di sana, museum itu masih menyimpan tongkat Nabi Musa. Menurut keyakinan, orang-orang masih itu tongkat Nabi Musa AS. Kalaupun itu betul, saya pernah lihat, itu tipis sekali. Cuma seperti ranting pohon saja biasa. Bukan sebuah tongkat yang besar, ada senjatanya, ada pedang misalnya ini melengket. Nah ada. Kayu biasa, gitu kan? Itu juga digambarkan dalam surah Al-Qasas bahwasanya dia adalah ranting pohon yang kecil. Maka Musa alaihissalam diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, pukulkan tongkatmu ke pinggir Laut Merah itu. Enggak ada perintah yang lain, itu saja, pukulkan. Musa pun alaihissalam belum tahu apa yang akan terjadi. Maka Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan, Fir'aun sudah di belakang dengan mau membabi buta, maka dicambuk lagi pinggiran Laut Merah tersebut. Tiba-tiba Allah mengatakan, فَانْفَلَكَ فَقَانَ كُلُّ فِرْكٍ فَقَانَ كُلُّ فِرْكٍ كَتَوْدِ الْعَظِيمِ. Maka tiba-tiba air Laut Merah itu berdiri seperti dinding-dinding yang kokoh. Maka Bani Israel bisa melewati tanah itu dengan kering. Fir'aun itu bukan mau sadar, tapi dia malah ingin mengejar dengan ambisinya ingin membunuh Musa. Maka Allah SWT buat Bani Israel selamat. Pada saat Fir'aun masuk dengan pasukannya, turunlah air tersebut dan menenggelamkan mereka. Tapi bagaimana keyakinan Musa AS? Anda tahu kisah Maryam dalam surah Maryam, surah nomor 19 juga Allah gambarkan. Maryam seorang wanita yang sangat lemah. Pohon kurma, teman-teman sekalian, saya yakin di sini yang hadir, kalau yang Masya Allah, Allah berikan otot yang sangat kuat. Siapa di antara Anda yang besar ototnya ini bisa menggoyahkan pohon kurma, menggoyangkan pohon kelapa? Susah sekali. Tapi Allah gambarkan pada saat Maryam alaihissalam hamil Isa alaihissalam dan berada di bawah pohon dan dia sudah merasa kesakitan mau melahirkan, Allah mengatakan, wahuzzi ilaiki bidizin nakhla tusakit alaiki rutoban janiya. Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma di belakangmu, maka akan jatuh pohon buah-buah kurma yang matang supaya bisa dia makan dan memenuhi nutrisi dia karena dia lagi mau melahirkan. Maka Maryam alaihissalam tidak ragu sedikit pun, menyentuh pohon tersebut, goyang pohon kurma yang sangat kokoh tadi dan jatuh buah-buahnya. Ini butuh kekuatan yang sangat besar, tapi keyakinan yang membuat alaihissalatu wassalam Maryam berhasil mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Izinkan saya teman-teman sekalian menutup khutbah ini dengan beberapa kisah. Ini kisah-kisah ini berhubungan dengan masalah keyakinan. Dinukil sebuah kisah oleh Fudhal ibn Iyad rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur dengan keimanan. Dia mengatakan, ada seseorang anak muda di Kufa terkenal dengan keimanannya dan ibadahnya kepada Allah. Satu waktu anak muda ini melihat dia punya uang tinggal 1 dirham, tidak ada lagi uangnya, tinggal 1 dirham saja. Ya mungkin kalau kita 10.000 rupiah. Dia tidak punya uang lagi. Dia lewat di pinggir jalan, ada 2 orang lagi jambak-jambakan rambut, lagi tarik-tarikan rambut, lagi berantem. Dia tanya, kenapa orang dua ini berantem? Maka kata orang-orang di sekitarnya, mereka berantem karena berebut 1 dirham. Maka kata orang ini 1 dirham, berhentilah berantem, ambillah. Gitu kan? Maka mereka pun berhenti berantem, lalu mereka membagi uang tersebut. Selesai. Begitu dia pulang, dia bilang sama istrinya, ceritanya begini tadi. Saya enggak ada uang lagi 1 dirham untuk kita makan, tapi akhirnya ada orang berantem, saya kasih. Kata istrinya, baiklah, kalau emang itu kau kasih demi kebaikan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah menggantikan buat kita. Suami istri dengan penuh keyakinan Allah akan gantikan. Karena mereka pun mau makan, tapi tidak ada uang lagi. Maka istrinya mengambil beberapa benda di rumahnya, cobalah bawa ini kamu jual. Lalu dia keliling seharian menjual barang bekas di rumahnya, tidak ada yang mau beli. Sampai waktu dia sudah mau pulang malam hari,
Maka dia temui ada satu orang penjual ikan, dan ikan itu sudah mengeluarkan bau yang busuk, kurang enak. Ini kata Fadlul Miyad, mengeluarkan bau busuk, gitu kan. Maka dia merasa sedih, orang ini merasa sedih melihat orang ini kesian sekali, ibah. Orang ini jual ikan gak laku seharian. Maka dia bilang, saya seharian keliling mau menjual benda-benda dari rumah saya tidak laku. Kamu juga menjual ikan tidak laku. Bagaimana kalau kita barter saja? Kau ambil barang-barang ini mungkin bermanfaat buat kamu, saya ambil ikan karena saya kelaparan, walaupun sudah busuk. Maka kata orang itu, baiklah, jazakallahu khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Diambillah benda-benda rumahnya oleh orang tersebut, ikannya diambil oleh orang ini. Lalu dia pulang ke rumah, dia bawa satu ekor ikan saja kecil, yang sudah busuk dia bawa. Dia mengatakan kepada istrinya, cobalah kamu bersihkan ikan ini, yang masih bisa kita ambil manfaat, kita makan. Karena sudah mau mati kelaparan. Maka istrinya masuk ke dapur, lalu dibersihkan ikan tersebut. Waktu dibedah dua ikan itu, dia kagetkan dalam perut ikan itu ditemukan ada sebuah mutiara yang sangat besar. Jadi bukan seperti biasanya, mutiara biasa kecil, ini besar. Digambarkan dalam kisah ini seperti telur ayam besarnya. Dan ikan ini sangat kecil. Maka yang terjadi, istrinya mengatakan dengan kaget, wahai suamiku, lihatlah apa yang terjadi. Apa yang aku temukan dalam perut ikan ini. Maka suami datang lalu melihat, ternyata ditemukan mutiara yang sangat besar tadi. Dia mengatakan, baiklah, saya tidak tahu nilainya, tapi mungkin rezeki Allah berikan kepada kita, saya coba datang kepada para ahli mutiara. Dan judul kisah ini disebutkan oleh Fudhal bin Iyad rahimahullah, bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dia pun pergi kepada satu orang ahli mutiara, dicek sama dia, maka tiba-tiba dia mengatakan, saya akan bayar mutiaramu ini dengan nilai 40 ribu dirham. Cash kalau kau mau sekarang. Tapi dia rupanya belum sempat menjawab karena gembiranya, orang ini tiba-tiba mengatakan, kalau kau ingin lebih, cobalah kau pergi kepada fulan, mungkin dia akan beli lebih mahal. Maka dia pergi ke orang kedua, dia perlihatkan, orang kedua menawar, tanpa banyak bicara mengatakan saya akan bayar 80 ribu dirham. Terus dia diam, dia tidak tahu harus ucapin apa karena gembiranya. Orang ini langsung mengatakan, kalau kau ingin lebih, pergilah kepada fulan, mungkin dia akan lebih beli. Maka pergilah kepada orang ketiga. Lalu orang ketiga ini pun mengatakan, saya akan beli darimu 120 ribu dirham. Dan saya yakin tidak ada yang membayar lebih daripada itu. Maka dia mengatakan, saya setuju. Dibawalah sama dia setiap 12 kantong, satu kantong isinya 10 ribu dirham. Ini kalau kita sekarang jumlahnya ratusan juta rupiah. Yang dia korbankan cuma sekitar 10 ribu rupiah saja. Lalu kemudian dia bawa pulang ke rumahnya, dia mengatakan pada istrinya, ini loh kisahnya yang terjadi. Maka dengan istrinya bersyukur kepada Allah. Baru duduk, cobaan Allah datang lagi. Diketuk pintunya oleh seseorang fakir. Lalu orang fakir ini mengetuk pintunya mengatakan, saya sudah seharian tidak makan. Maka dia mengatakan dalam dirinya, sungguh orang ini telah tertimpa apa yang menimpaku. Maka dia bilang, masuklah, saya baru dapat rezeki ini 120 ribu dirham. Dia bilang semua sama orang miskin itu, maka saya dulu seperti kamu keadaannya kemarin, ambillah setengah, kita bagi dua. Saya yakin ini mungkin Allah berikan rezeki ini untuk kamu. Maka orang miskin itu mengambil setengah, 66 kantong isinya 60 ribu dirham. Lalu dia pergi, beberapa saat dia kembali, lalu dia mengatakan, ketahuilah, aku bukanlah orang miskin, tapi aku utusan Tuhanmu yang ingin menyampaikan kepadamu bahwasanya aku disuruh mengujimu. Dan Allah memberitahukan kepadamu berita sebenarnya balasan 1 dirhammu yang kau berikan karena Allah yakin, karena Allah akan balas itu, Allah akan ganti dengan 20 kintor. Satu kintornya senilai dengan 120 ribu dirham ini. Maka dikasihlah kembali kepada orang ini, kemudian dia menggunakan untuk kehidupannya dan sampai anak cucunya pun bisa menggunakan harta tersebut. Semua dibangun di atas keyakinan. Begitu juga Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Saya tinggal butuh 2 menit insyaallah untuk ini. Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, waktu dia seorang miskin datang ke Mekah, kemudian bekerja sampainya menjadi orang kaya. Waktu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin hijrah ke Madinah. Rupanya orang-orang Quraisy mengejarnya karena dia membawa seluruh hartanya. Dia bawa seluruh hartanya. Maka pada saat dia bawa hartanya, orang-orang Quraisy mengejar. Lalu orang Quraisy ingin memarah dia dari jauh. Dia pun berhenti, lalu dia mengeluarkan anak-anak panahnya. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu tidak ada orang yang lebih mahir menggunakan panah di antara kalian melebihi aku. Demi Allah, aku tidak akan biarkan kalian mendekati aku kecuali aku akan lepaskan anak panah ini. Setelah itu pun aku akan menghadapi kalian dengan pedangku. Dan kalian tahu aku juga orang yang paling mahir menggunakan pedang. Maka orang-orang Quraisy diam pada saat itu, karena yang mengeroyoki dia banyak sekali. Pada saat dia lihat orang-orang Quraisy ini terdiam, Suhaib mengatakan, begini saja, kalau kalian memang tujuannya mengejar karena hartaku, kalian anggap ini hak kalian, maka aku akan tinggalkan hartaku. Kalau aku tinggalkan harta, bagaimana akan biarkan aku?
Mereka bilang, tentu saja, harta itu aja yang kami inginkan. Maka Suhaib pun membiarkan harta tersebut, kemudian beliau pergi hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pada saat dia tiba di Madinah, maka Nabi SAW langsung tersenyum menyambutnya sambil mengatakan, telah beruntung perniaganmu wahai Abu Yahya. Maksudnya Suhaib radhiyallahu anhu, lalu turunlah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 207 tentang Suhaib radhiyallahu anhu, karena dia penuh keyakinan

di tempat bea cukai di Saudi. Kemudian dia termasuk orang yang selalu menolak sogok menyogok. Dia tidak mau sama sekali dibayar. Apa yang merupakan peraturan diikuti sama dia. Kalau enggak dibiarkan, dia tidak berani untuk melakukan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja hampir tiap hari orang datang ke mejanya mengantarkan amplop mengatakan inilah hakmu, ambillah dari perusahaan kami. Kamu telah bantu kami. Dia mengatakan saya tidak pernah buat apa-apa. Anda punya hak saya izinkan, yang tidak punya saya tidak izinkan. Tapi karena ini selalu tiap hari terjadi dan dia tahu seorang atasan dia selalu saja menerima sogokan dan datang kepada dia sambil mengatakan ketahuilah bahwasanya ini adalah harta yang Allah mudahkan buat kita, ambil saja. Dia mengatakan tidak demi Allah, saya tahu ini harta yang tidak benar, karena orang-orang yang tidak punya hak pun akan mendapatkan. Maka dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia mengatakan dalam kondisi saya punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar, peluang-peluang yang besar saya tinggalkan. Maka saya mulai dari nol lagi. Dia bilang dengan beberapa waktu, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan menggantikan saya yang lebih baik. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, man taraka syanillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka saya pun yakin. Beberapa waktu kemudian ada seseorang memberikan kepada saya tiba-tiba hadiah, seorang yang kaya, yang kenal saya dan saya berhenti kerja, dia tahu saya sekarang menganggur, memberikan saya sebuah kapal kecil yang saya gunakan untuk mengangkut barang-barang orang. Karena orang mengetahui dan mendengar kisah saya meninggalkan kantor karena tidak mau suap-menyuap, maka akhirnya orang pada titipin barang karena tahu saya amanah. Sampai akhirnya beberapa waktu saya punya 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, sampai saya punya sekian banyak kapal dan orang makin mempercayakan barang-barangnya kepada saya. Satu waktu dia bilang, salah satu kapal saya mendabrak sebuah karang, kemudian pecah, rusaklah. Karena kapten kapalnya tertidur. Lalu ada kebetulan pada saat kasus terjadi, ada satu polisi yang datang, kemudian polisi di laut itu kemudian datang dan ingin menengahi permasalahan. Lalu saya mengatakan tidak perlu, saya sudah memaafkan orang ini. Maka polisi itu pun kaget, kenapa kok begitu mudah saya memaafkan? Lalu saya membacakan firman Allah SWT, wal afina anin nas, dan Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan dia tidak sengaja dia tertidur, maka polisi itu pun kagum gitu. Maka berjalan waktu dia bilang, saya tinggalkan, usaha saya makin jalan, maka kepala polisi tersebut tiba-tiba punya jabatan yang tinggi di kerajaan Saudi, dan akhirnya dia punya banyak sekali kapal-kapal yang akan masuk melalui pelabuhan Saudi, dia bilang. Maka dia mengingat saya pada saat itu, lalu dia tidak memberikan izin untuk masuk kecuali melalui saya saja. Dan akhirnya Allah bukakan rezeki yang luar biasa hanya karena meninggalkan sesuatu yang haram. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari apa yang semua kita sampaikan ini, bangunlah ya kehidupan kita sebagai seorang muslim di atas keyakinan bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, janji Allah pasti benar, ancaman Allah pasti benar. Setiap kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Sebagaimana kita yakin orang yang berbuat kezaliman pasti akan dihukum oleh Allah, tidak ada keraguan dalam masalah tersebut.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih.

0: dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ada tanggung bersama.
0: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
0: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
0: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
0: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
0: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
4: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
5: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
4: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu, cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
5: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
4: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
5: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong.
4: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
5: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
4: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
5: Zat kekebalan?
4: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
5: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
4: Bagus.
5: Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
4: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
5: Pasti Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
4: Pokoknya bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
5: MPASI itu apa aja, Bu?
4: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
5: Jadi kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Baik, sahabat, untuk kali ini kita ikuti liputan berita malam edisi Minggu 28 Juni 2026 dan kita awali informasi yang pertama di mana Wamenbud saksikan pelaksanaan puncak Tabuik Pariaman. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa beserta istri menyaksikan pelaksana puncak Pesona Budaya Tabuik Pariaman 2026 yang dilaksanakan di Kota Pariaman pada Minggu sore ini. Dikatakan pada tahun lalu Tabuik dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon, tahun ini diundang oleh Wali Kota Pariaman di mana Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa menghadiri kegiatan puncak Pesona Budaya Tabuik Pariaman di Pariaman. Dikatakan sahabat, Pariaman kaya dengan budaya, bahkan kulinernya enak-enak yang pantas dipromosikan kepada masyarakat luas sehingga daerah ini lebih dikenal lagi. Tabuik di Pariaman harus terus dilestarikan karena dampaknya tidak saja untuk menjaga kebudayaan namun juga berdampak pada pariwisata dan ekonomi kreatif. Wamenbud ini juga sampai menyaksikan tabuik dibuang ke laut dan pengunjung merebutkan ornamen pada tabuik di pantai. Sementara itu, Wali Kota Pariaman Nilta Balet berharap Menteri Kebudayaan dan Wamenbud kembali dapat datang menyaksikan kegiatan setiap awal Muharram tersebut. Sebelumnya, pemerintah Kota Pariaman menyampaikan Wakil Menteri Kebudayaan Wamenbud Giring Ganesa dijadwalkan akan menyaksikan prosesi akhir pada Pesona Budaya Tabuik Pariaman 2026, yaitu tabuik dibuang ke laut pada Minggu 28 Juni. Dan ia juga menyatakan kedatangan Wamenbud tersebut maka dapat lebih memotivasi Pariaman untuk terus melaksanakan kegiatan budaya dan wisata tahunan tersebut serta memperbaiki pelaksanaannya. Informasi berikutnya, sahabat, perkuat keterbukaan informasi publik PLN UIT Sumatera Barat bangun sinergi dengan Komisi Informasi Sumatera Barat. Komitmen PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat dapat menghadirkan layanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat yang mana terus diperkuat. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan koordinasi yang dilakukan Senior Manager Keuangan Komunikasi dan Umum PLN di Sumatera Barat. Pertemuan ini juga menjadi wadah koordinasi sekaligus penguatan pemahaman mengenai implementasi keterbukaan informasi publik. Melalui koordinasi ini, PLN dan Komisi Informasi Sumatera Barat juga membahas penguatan tata kelola informasi publik yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterbukaan informasi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam peroleh informasi terkait layanan kelistrikan, program-program PLN hingga berbagai inovasi yang terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu, Ketua Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi Sumatera Barat, Tanti Endang Lestari, mengapresiasi komitmen PLN dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik melalui koordinasi yang berkelanjutan. Keterbukaan informasi yang dijalankan secara konsisten tidak hanya mendorong tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang lebih baik, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara layanan publik.

Informasi berikutnya, sahabat, dikatakan komitmen PBIG memajukan pendidikan vokasi berlanjut pada tahun 2026.

0: Informasi berikutnya, sahabat, kita hadirkan sensus ekonomi harus jadi data akurat untuk fondasi kebijakan pembangunan Sumatera Barat. Sensus ekonomi harus jadi data akurat untuk fondasi kebijakan pembangunan Sumatera Barat, di mana Pemprov Sumatera Barat sendiri mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Gubernur Sumatera Barat Mayardi juga menyatakan data ekonomi yang kurang menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat, sasaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data yang valid sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan, monitoring hingga evaluasi pembangunan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan munculnya berbagai jenis usaha baru. Mayardi mengajak seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memberikan dukungan agar proses pendataan berjalan lancar. Lalu lanjut juga Mayardi menyatakan perencanaan sensus ekonomi 2026 menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan data ekonomi yang berkualitas. Karena itu, sahabat, ia berharap dukungan seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, BUMD, tokoh masyarakat hingga pelaku usaha agar seluruh aktivitas ekonomi di Sumatera Barat dapat tercatat secara menyeluruh. Sementara itu, Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Sony Hari Budiotomo Harmadi menyatakan Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar dengan didukung dominasi penduduk usia produktif serta lebih dari 715 ribu unit usaha yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil. Oleh sebab itu, sahabat, data hasil sensus akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah. Itulah sebarangnya informasi di liputan pertama malam edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Dan nanti akan kita hadirkan kembali program Raba Pasisi Keruangan Dengar Sahabat jam 8 malam ini. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
3: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau, kami dari Sanggar Seni dan Budaya San Alida Painan, Pesisir Selatan.
1: Jangan lupa dengarkan terus 91,2 Radio Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Raja Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Kembali kita di program Raba Pasisi edisi hari ini, sahabat, Minggu di tanggal 28 Juni 2026. Menyambung cerita minggu kemarin, sahabat, masih dibawakan untuk hari ini Raba bersama Siril Asmara yang berjudul Laki Kakak Saban Tua Ayah. Ini merupakan vol 2 dan di mana beberapa sahabat berada untuk hari ini. Mari kita ikuti untuk kelanjutan cerita Rabab Laki Kakak Saban Tua Ayah. Baik, sahabat, di mana pun berada, mari kita simak lanjutannya.

katanya orang nan banyak selamat pengantin baru umur panjang rezeki murah penyakit jauhan ala cuawa jota biang lah kalian nambah duo janado bagi.

malah duduk dekat kurisi. Odek nampak suami labah balik, sakit-sakit-sakit hati meli, tetapnya sambui dengan

Amin dak kak pulang-pulang dak ado suami mau tahu ati siapa nak kaibo mandanga kato dari adie menjawe laki kakaknyo nambah namo si buyung.

Rato jobi ninyo sekalian nambah namo badan si mela nyotarui kalabu janjang basu assalamualaikum.

kabahan dari dulu lapa uo kecean. Masalah sekolah nak badan serah, jangan kabahan kemana serah. Itu tu tanggung jawab pak uo, tanggung jawab badan mak uo. Jangan diminta bakek mandi. Asanamu nak serah sekolah, di mas sekolah basaran dia pak.